0: lo salaha akan warta
1: pada sadan
0: libera ola
1: pada sadan
0: mata habi
2: pawto habi ayo ay nafiyago
1: akan warna
2: ay libera.